Zual zelin ti la moi takaron satu kha road cvl mon pui ani tukina pathian fakna hla kan ngai thla ka kan hlan nung beratan fredil road sangan pen khat chau ti la asa kilongai thla hawang u.

0: kan lai thak ta kha pen kha chou ti hla freddy la rot sangana ron sakani ole chuti zong chu pathian fakna hla kan ngai thla ka freddy la rot sanga le rut cvl mon pui te zai kan ngai thla kho the te chunia akashwani aizol atanga pon chua ani
1: hey akashwani aizol ani kutna tokta tan

Lungrun ti hla kan ngai thlak ta kha arlel mangai zualina thiam taka ron sakani zairi moi hun kan mana kan lanu nung beratan lualodi mel chati hlalel fam ki maral te na sakilo ngai thla huang u.

kanlangai thakta kha lualo ld mel tha di lal alfam ki maral te na ron sakani ole chuti zung chu zai remoi hun kan mana arlal mangai zuali le lalfam ki maral te te zai kan ngai thak thei de chu ni ya akashwani aizol atanga puan chua ani

tuna kan hlangai thak ta kha zoram mei cher tiani aron satu khalel ngeng pui to chong ania tuna hian ram ngai la lel ngeng pui to chong si lel theng lian le nen si zo than moi te sak kan ngai thlam ek ani kan hla dot le tan chuan ke ni nge hi ti hla hi kan ngai thla hawanga hela ron satu tur hi silal thleng liana ani tunai langai thlangu.

Khovel mason rualin mizote po in ma kan son vezela mabak ero kan langa hle aizol khopui phei hi chu mising lopung zela kan tot hle to a kan khosa ka changkang zela ma kan son zel angbokin lir thei nei tamlama le nei changkan lama po ma kan son vezela kan khopui tot takkara hian lir thei po apung chak hle ani kan khopui ber aizola traffic jam ti zia omnan ti in kan sarkar chuan kongdang daplem lovin lirthei in tlan chok mangin thangkhat lian don min kalpui to a

kan ngai thak tak kha khuwa vel ila chi nge yang ti la van lal ruati sakani a lerin diki khiang te in zofa ithan har hun chuan ti hla sak ilongai thave thungang o

tuna kan ngai thak ta kha adam nge yang ti hlani a ke wala thleng le ana sakani chu ti zong chu tun chum atana leng zem hla kan ngai thak thei te chu ni a akashwani aizol a chinga puan chwa ani hei hi akashwani aizol ni zandar som le chan ve ani a zanina tana kan hun duan lok chu alo top le ta reng maya mingai the tu te zong zong in zawai chunga lom thu kan soya tingam program hi min